luar boni, o mero que luar longi, o mero que luar kerni, o mero que luar kumi. Nier warga diga, kumai dig makwanya be. Diem rebu, yale diem makwanya.

0: Otinu kopa wana komunu konyu jadon ginana komunu konywa jabia ginana komunu konyu termoru teri chuku washamu toru gom otini yeke jidonyi tam juamu lotur kwar juame kobu kopati iwinyuwe man juamu lotur kwaro jakobu kopati juamu rilo buchon wigipe dano tim gibe tur kwaro iwinyuwe man juamu lotur kwaro jakobu kopati juamu rilo buchon wigipe dano tim gibe tur kwaro aya wanu goya goa iwanu goya goa iwanu goya goa jomieli mangi na meri robao yiro joti ayona yona joame podal woro to joluri lubu ni na donga chwechu yiro aya wanti tama chiel lomi tupunyi joame teri yotel wanu ti tama chiel ame ati ame tupunyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom wanu ti tama chiel ame ati ame tupunyo jo ame teri chuki amano miyo washamu toro gom apore guna apore lo lakana bomen uru kiri lwa awuru uru kukar keru pali moro adon chilu diyo kero pali mere oyeju weho kome duch dangu mere awuru omi ulo noru te kubuni alo ulakana yinba puni gu kiratano loni otinu kubadanga lwaka winyo jabia kubadanga lwaka winyo anada kopa ni raja kwero eno imana alo ulakana bame wood kiri lwa kongangi bolipi dan tonyu gi wi kongangi kuri juao juinya mege uloni one mod koma na mario are ami tu punya nyira monang tiru kunu dan diam na tuneno dinok imuwa ngata chelo binu to gina ubiru ngata na chelo binu to gina ubiru ako bigini pigedo mama yutu chieng ange lori mera mera bo adong dekta jwa chimu buridang uming aya anyira nona ngtigina ryo adanga metuko bogi achil nyimatida gin gao kamu chinte metia mitu willi ninu gino kai wori woti yu penyu gomi kani ninu ritinu tora a a ujoni muru ote la mano time willi unishobo aya kekoba na mashiana joni itewe kuko ina mashiani abishiel adek Norar yo abongwen not angwena bi abongwen kobongi hier ina machani abikia ade norar yo abongwen aya kobo mon giki kono ujoni wera ana kobo
1: Yum yet kere wer kwaro.
2: Alishani wiyu
3: kwa. Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah nggak bangun. Ini udah n